Jangan berat-berat, jangan berat-berat, jangan berat-berat, jangan berat-berat.